0: bele kawe ingi real mu real mang nanda imbele nanki duon kawe ile real te unkaro nanda nga nanki duon kawe ile real kwa kingi dia abanga nanda nga nanki duon kawe ile real abwa kidia nanda nga nanki duon kawe inama tarai nama dai nginkera nama ile duon ela na kain karaba sis ko na in nki enkanne nama pingena rongale na borungale inela nama ye jeyngo a sa juru tio nama duo waitoli sallan waitol
1: Doctor, kise ke bray ina ke borafata kise kense ngesa gevrel namato kidi gwela len wa utama de ke ne eten sogle ka aluna ke ne indira na kwasonwa ke na na kaluna ke ne indira ore ji abaki ngwa por na ore fora kwa ke na tore in kamega alkeran na alki na ka alki kina na manya thong ke nye porwa pori
0: porwa por
1: an minke ga mingari
0: na batoki
1: ete na mado ko erdikere diwone dio kebi doctor na ko akenya sene lo si duwas kaiba na ki duo bi duona orre duo le orre duo na kwel asambele por inem pal erdik bonus ni boko one is na ongal na ona osande gi si ingo imbele se al kwel lang inan ka kalan wala nga ba aliye kai ete enso le kanu wasan ma doctor gi de ngara jara al ko akamya ko akene na inkam me na por sis erdigiri kaina inkam por gi porji maraka etega dingi de doctor asalu badenji era kasmin nama inkorongulunes longasa bele pori ba pori nama porsi bas erdi kanyitia jatona mas eriker kanya jinden tabunker jatona namas ker kanya nama kaungena porti kial por nama buri le nama skikira tabukwa kaulan na induo kerlangi wala orre kerlangi na dokingutu api askalamba kana mena minkwa pori ndembalda se asanga kritia ba asanki eriker kanyitia elaune por ba por na ji
0: ki borai majiram bengangi eating imbele taban tarasgi jimo kanuks erringasi mara kangi ne duo kwambelengasi dembele le so fototiel yebes ilon kasa erere iduo alkuela langin kwa kelmat por holal alam alam kwa for general nema jisi jaru
1: ki kwa mbele
0: ki kwa mbele nema ji ila fatanga mbele general le mbele ki kwa mbele bele na por nema kikang alangin kwa por komolmol
1: walgal nyet
0: wala por del dindio wala por nyet
1: aso
0: nama ina por ji kwa ila nema ji nema generali ali yaru kabasi ni angeria mara inela nyazon kwa inela kalnga ila yala iba ila duom bele ina barandi okari kini nema yenge songa ma jiran ba ina duidia ala ila dokria kelin
1: la aso ki bora ina ki bora patay mara ba silonga le ji ila kwa ngisi kida ngasa kanya sanga kanya nti aba da yenge ba una den ser inela njalba elong ala ngis gato gol ji ntabungere erikera kanya aba nama kela neskeri kwa mporin den baldasi por sito kwa kaya nama ji zik erikere kanyal liana makawa na portikel marakira mporba ina udelo na denji ela general ela si long asa maraki porga watakawa den general ela si namaki porga wana nyeting inje aliena dembele
0: kibora
1: doctor na namaki sina kande
0: ye koram wala reducing kelkam
1: na ina trick dok koroning ins dem tambalen gode kelkam namale dem bam isle ko
0: na dok an kuroga wana kuroba ayi kwa dia lekaine ide kai donga jani
1: ina baraka kai
0: kwasi
1: aso
0: na kirgali ne nkaine do donga kani idina kwa kin kundena orren lekere ya taras
1: ki boraina ki borafatai ki sense ina baraka kai so wana kire na kagul songa aso geska men taban baro dan bara taban aliye tarfugo aso geska men songa ki boraina ki borafatai bara yana kere gen so ga jumi ba jiro ding orren ina ye ina kin kamin kine bi arambal da toxe de la della kabun aran kwa disi kurons fi aba alan poya barake do gene amir do kaso ga sa membara whatsoba ki bora ina ki bora fotay barna gerna yago ye daradina ndok da barake al huwa in kutubin biya harwan wat khair mara asar mayla korombia wala ina gal ina rimmi aso ki bora bara kiboraina kiborobataina nduk asikeri yenga dok bara ouna jenda ndara dio sada ge kinjenga alanker jeng asinga sa somaje la bara ouna kinjela loena ngundul ba ouna dio pisinga interesting dingela ouna ki dara in kidanga bal kesing dara ye orengena ndini alangido dio jeng bara ke sefadin abdallah usman bara asoge samen songa kiborai nambara ke de guada amak dogo asoge samin jo kinal ba ye asoge borofa tajwa da embarke mahammad ali wad barge dogo asoge samen ya bara na ina barake gal taban ina ye ina da en osom ila bazi ya namasi an ko na inja al mashhur al hawiya bara asogi sanning neki borai neki borovatai namadu kireng hawe ye mochulai ba mara kwa kerangene.

0: tulle itano do kinga kangel jam kwa dang barnamij gurendarale na namagar ine kiri kangi wale dang jingu din namain beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga inges paletia al lomvezi eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye na kin odanyet ding den donga king ide nama zanji jiu al dulding wejang Zangiu alompi kakire na alompi udwanya dinden donga king na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe el alwa el karuke lage toregin. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salla pia kinsi king karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpeng kuro na mani songage na ayeri si ayerbe si ini na ye na karabanya ding dendonga kang ine na misempal de kese lumpe si eri ala kebal er eri bi eri si nya ding alang gis de ararang ji al dulding we yang asan jiu al lumpe ye ine jiti tewa anang josa dok na maye ngwa sang salaje asamba jeng iding na bele de ngala ya kwa bajaleng elaing aliye idingna kurin nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine azang injala lomvin kuro al saso age na lomvi ye aza kwase salafi na ngiye na kwase udonga tulle age sfe abaje ngidele ne staras pe nanku hotel den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kei manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide azan jiu lomping ke kuro al sa so mage na lomvi al kuringa kuri na lombi alye al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala gal ye na e den kuri na su do taras fi asang elen jalon ji al dulding wejang alang lom fi ke se bagi ja na belela kel jam azaye beleng tarasing asang en jalon al ye duldi na u do anya dem fi na ji si tewana nge ka tewa nan kwa kera ze al kusi na tewa na zan salla fi ataga ye ze irtabir ala erba
0: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpa de kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in e tiridisimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asan in kalung al kainko lomping donga kai na asan in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweni inna kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedding turbangali asa basarri njegi inna langis beleng ne jiabe sen wal aba kuin kwa sal baba na ma ila lole jodo gal kila kenge inna magi lompi kuro faliti na nyedding aljanga keng den donga kain ine nangis dok lompi firjanga faliti lompi al karaba ki pi na duldin kwe afiba na inen mas dok impari lompin den kilman tulin alye kuldinga se nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba ine namagis impari di lompi alye ke kirengan ke kire nyai tulengan tule na nyai jaingan jaing alkenga na ninke na maninke in namay lompin gis pali dini
0: tule dok mejiran bain na dok gis ine tirik gis inan kergerja na namagal ine dok itiri karin kaingel jam kwa dan barnamij goran darare nama tombulan dak dik sikel kam le namagal kayinga na dan barnamij si tabun kare tane dok kayinga kaingel jam kwa dan barnamij goran darare na ine namagal si jingo kere ko sinyi anen beleng kin ayanga kages paletia duung yani duo kai kin ayanga le
1: ine duo eredi al ubelom fembele ze seati elba na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine namba ye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe nke mfiri janga. Al jale nga banje gil kidi nui na pime nenja kidi ndilo na bazin jiw ki sense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldijang wala ka al duldiang azan iu lombin bele idalaiba azan ka ki seingaw al se na ba wela san den firja ken firja umong na ken udonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulen ales ela energi ale beleng la ka alamba agil ken udonga tulen alevi udonga firja ke la la kwanya ding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ken udonga firja ke la al nyedding epi na udonga tarra ke la lepi na di ungis jizipe al dulingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu lombe ale kuringan kure ineji ala duli jang azan lombele seje jang kese nse na dembele la alkese beleng albase azan bajiu lomfi alke deldin dioni jisi tewa kinudonga nyedding tabiri ese ala toeba azan elenjalong kingu omu kedek nisembao na gal kedek ala duo zaza bawa na mpengi na salap ya idi ina ese utabiri atoeba nyedding bafi jidu lingwe ala jang azan seje ija lomfele kese nse na kengudonga kela alji karra keljame wala gal kwale keljame na kinungi aja gila ba abaz lomfele seje ija kese alamba tarasi njegil na dembele la se keljam na masjiu kese nse lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulle ndijalong na udonga tulle nga kela se ja alia ina lomfi kwel ji alduli jang kese nse baseje lomfi se na kembe langa kelas keljem algese kwa na taris ja basin jiu kempir jang kage na kentu langa kage algese jizipia.
0: Tulei, majeram bain, nas inan tulei tirsingwa uo taba na namagal uo dorpade kawin eyine do injingwa legis itirik gis nyi alimbelen kin ayanga kage swalitia duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Neze se, udonga yidia, na doge simpaldea duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenge yidia, asa lompifia. Na doge simpaldi duldin kweye, ye longa diang asa lompifin kuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga se. Neze yidia dok, al lompifine kuokin inni nanjurut inni alang karaba kila se, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansi ngasi ki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa yeki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulidia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani. Duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kweyi na lompiyin kurros pirtipi na zidia nama koranga keranga lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kweyi dines udonga yitia.
0: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daing barnami sisabungkare.

oto gal nama kuel alang duo dingin kerse monen kira chad na chad ngal dina masa soa kurai nama kuel alang deng ngal tinga songa kerse mo na nama ela aldi ala deng kerse mo nama ela aldi kerse mo asal dite tu kundi ilain na chad ngal dina soa kurai nama ilain ni nas ki jong songa kau bere jong in nama ilong awas dain tina ngi mo dain zaman si agini namas gal deng sabak kerse asa kerka ela si nama kerin jong nagal kuel alansi kalum sal ki salba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dusitullage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abake jami wala gi duka wala gal jagila alamade ngara tulen jarang ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kamere ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no denga rajaranga no jabu aba denga rajaraba na majundi

na te galnawa kwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algiwande kirsimo nawa imbereng alang kwanang kirsimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidan buru otang kona si eliang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang singkarum kwa kain nukundura nas kila kona si kaingari na imbereng ngelang kona kila bele tulasa keba alans kingu niki bere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe le anamagal kwa melenga gut ti tabun songa nga le ya namo kwel alang ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kawli alang ila kitab sigire bi namo ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki kiewu ngon kona na ki kien kona al kien bele ale kai maran kila kwa ngona alien kien kitabare kawe ne kien diem bele le kai surun iri akai surun iri abajal na jigel ma jumo na ki bele kere na makira embele ila ka iti al wanda mburun irsu ama tullen kona ke gida ye ila du na makwel ila ari ariye kitaban dio pia ki kwa kerna bele na dan surun iri akewa na makwel alansi ila kona si jingo elansi na puwang isi na long isi neski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ile bele ile tulebo ile nama long yekwe landin simesi jiu alan jiu na kila kwa simesi irijegi aliyepia kija wala ye galdie le ayo yeba duwei na som diopia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud na magal kai magirai som nama long nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbele ngi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai wala yona na kolwa ke la kulizi besom kriya ke fo ilaing na kidan belay na kidu kere melayo na edu it anyana kala belanga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asan kaange len kona yingu na dok asan kaay mudilan kona yingu na dok asan fuwan kona kayimul enala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tari al giski wu ngundie naskere naskona kari na saba tulen ko na kirya buruilla dan buru otanyet bikikain gidan berei adi dangan konage adi buwan konage adi reitan konage adi lolongage adi karabage nyet aldan buru kai kira nyet baskedan berei ki do kerem belaze marankin kwa titti numuskunge na kira belengasi dangere tuwa kabi na diega zakarta titti na elaptarezi na makina pi na makela kwa gana kawena al yen ken kan na mantane kanwena kela kwa dien gutsi kawena ma kawetia na tarezi yen kawe.

ki la na main kwel alande ara tullen nin ko en garan jiddum bele siyasa jiwi ila nga zui balan jenas king si jengo marang ila nzi jiwi alangel nas din si iriyo ki la doraza ji jiwi no magal din si tawre nja nas iriyo ki na ma ko ande ara na garan dinen diyo sa ko anyet al ko andela ko e bayran ko ya san ilim ki ya la na ma kala na king si kawan nas ire kare ila nga ko e ba alangi ja nas duon bele jiwi ni ma ji jangu na yen na ila duo indalande loy na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yini na kere dok ilaing na yi du geimo se de dosi yani den jainga ye ke ali yesi alla pia ndalang awu pia ndalang yesi geimo na kere ya na zigi yesi geimo na kere ya yelia kira kwa ngudo asaslum ne do nan kira kwa le yela na pingina kira kwa si na kenga ala si irel ilai na kenga ala ngudo kira si den ara rengal bar kenga ala kai ila si na me yena kwa ngira asa geimo dosi ki tabu tabu le geimo na kere ya ki na na me ngoya ndan rain karang ji dingiral dingi ala jiti dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si jirin jiba jamal yan abay sa jirin ba jamal azam na ji ide na men ko ala ndan ara tullin karang kwa be kwa albakeyi dok albaski mo da gen kiesa na ma ko na tullin ngwen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuan ko na ka ingeli ititi ning zikinga sigis ka ingol dok ka ko na alki kan dain zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na ki na ma enkuel alang uritka na ki kela kwang korang alien kawenes ki nasi enan kainul alang kiro kawi na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili enzan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakuel awas kiwo yeng kakueli asa kwasi kengeni kiro kbande ngara tulle enkarang Dharma kamu ini nak anggota kinyat al kinyat. Sebab kengana juga berkira sini nama mengingat sa irika. Nampak kau tu yang orang sa irika lepas tu mungkin ada dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau orang tahu. Bang kumana kiza tak akam. Ki nakunga na duit darang. Kain kau nana juga. Kain fuang kau nana juga. Kain elang kau nana juga. Kain kurung kau nana juga. Kinyat nama juga dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau mana mang dua kir era nasi bilang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye nampak kita beli kutu begini manja mengar girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike abah tulen jono ya atau hanya dal kuat giring kau berkinggal kini asurungi kini nak kinsi nak kamu tiada nereming kau nama kamu tiada giring kau kirok nama kau anda yang arahin dalam karang nama tulen kau nak kira elengah semua gaya sana kami nasi kau nak kengal abah elesi guru lakir ye nama yang kami ngar arasai abah elesi gibes kira na mengamal gimese aba pugo si de pugo mara yena mengama jabal mara kinyet de meyenge ne kikwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe ne kikang de ara kere ba kingota ngar insina meyene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si me askan ba du kere ba en ma zungwa bidiye mburo ye aba sunjo kina dan buru ma zungwa na ngiki mbele lo sa kriya kiki da bande ndiu kiro na men kwel na kan wata zi nyet alang kain kitabaka kiro na den dio karoti na otan ko na nyet koron lage loron lage roman lage nyet namo do kul kutuben kana ka ndan na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

Haite namaga line karing namaga la zikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen diuking na kila otan si namakwel alan tulen zikir kam na dok abas den ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elaing alan sikai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sazonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albasem na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kiyen wata kai maran kwa kit al kiyen sekunde ne yu yen lia alba kwa kenan si kai nan kotenga den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kotenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengen aldinga kaulonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulia kiwi nama irai asa ki kwa kerengen aldinga kau marandok auna singkalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyua na ete nama ina karing kiwuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikirka

tani do kinga kan ka jam kwa dan barnama gurenda rale na ini nama giska gire nga le nama galdudi de ngal dibya le nama kinga na kan jingo le kiri ini nama embeleng dangal dira si na tabunka ni alla rusi ndi ngal disi nama embeleng duo ka kire dikenga na nuameng duong bara kenga laga na nuameng duong ala le kenga na rimalik ying ala le kenga na buas kirin na rose al muabengang kwale kenga nama inkwa nuami jundigi na o na longang gisebing jang na lo na gisebing jang longa agin na jama doror a nama agil kie na deng jelule tuleke nama ye namas yesing kwa duinkwe yo ire ye nama nya na nyanga ye ire ye nama nyanga na weinga nama dogolfia tanga wale den dora namas ki buasir rei rei de poi ala duo tulle elimalegin ala lekena na jegil buas nama Baslihim kwa Baslihim kenga na era namas tanga kwasi inkwa lumpi kembang ide yeng nama yesi inkawe lumpi alang gigisi tuling ini lea buas namas duo yure dung si ala kenga nas tanga kwasi jana inkwa kin ya in kinsi kwe niwi na duo yure dung ala kenga na owi nas na kenga na owi nas gisep si jana nas gisep kwasi jana nama jawi namasim kwa asa muabe ankwe niwi na ye nama inkwa jundigi nas ka gisi juma a na dok nas alung na doror a tanga kwang kering na dilo ira asa kering nake na ye nama era nama kenga na dutiengi minsareng namang na na tong pingitieng na tong apingiba ya minsareng nama na tong apingiba li lia buas nama rus sis ingwa tari ja tanga jarang tangan jarang le Tarija tangan jarale duinkwe niu reikele ajoba alang tangan dorolja alang tanga dorolja elong fal loke ajoba marang ene ki kuinkwayang jong kinkungi pelat kinkungi pila kitle ja alain kela kwayang kering jilong elain ka kwa jurenga sis inwa yeng yesi alang akuraba yeng yesi alang akuralba na ilde songa abagi gisi burfi baila kirile jo na jaba ala dowala piskawe Lia ye nama ki kurunga ongo na kui du jawi surule namas yesi inkwa ila nama yei alka ken kungi le ken kungi dokkena le tuling umo jagil alang giskasi long alka jela dunga ide buas nama jawi nas yesi inkwa kasi nyet nas yesi ingwa ka nyet gis ange udonga kit asa ji di marese ja alming era dio alden duo wei na dok ji ding ba na di yesi ayundi namang suru ala gigisi dele kering na kwa kidle jera asa jiyansi torik ajal ngabo kin na nama zienge kain dangal di na girenka na ine nama tirikaren kain kajam kwa dan barname goren darale namas dok dan tamren dak dikel kamle nama kainga na gis duri dangal dibya

0: Yetan lu kai nga kan kyam kwa dan bernamik.
1: Buran zarale.
0: Ini lu ma duri kuel alangir dok deng aldi tirik pia.
1: Kage singa.
2: Ini nama yina abono min deng aldi kideng rus rose na swasi mwai. Ide alba kai nga diem baru kai nama lota kenga. Ide saring nama yelu na kwa kanya taringang namas dem mare sim kwa. Dwi mareka alang kisebing o indering madgising lumpi eridik jebi naskela nakam. Namasim kwa aljo duin kwe. Alba nyanga kiden dora alba duidi lumpin kenjarin nga tulenga namas illa alimali ginderi arrapia alie galna kila orin kwa li. Namadien ongo idi nesoli namakuke kila dogalan keringa li intari kawe dien ongo na kenkangin kwa kila ili asa kwa ankerin say. Ide reinsid nama ele alimali na kila si donga ini. Kila yesi nama donga kanye jago da yungubu jago tule gilong nama ba ko nosin kwa na hilla ikwe ngai idi ne burun klo la leba na perde longindi ma in cinema idi do ke jongo ko ke jure do na na skinas king sit janal tarika we mosin kwa ne leikwe mosin kwa ila kwe al moabian kwe niwi na elana ila ni de tarbi man kwa na kalan on igilial baye in dode le nyanga yekwe namas jana na na ye idal da tinsi bagike namate bu do jebi masun ko ososo nuyin kurikal elalang inikin kwan kirin yeren ane elo idai selum pijebi ide namaz yesi jumonas na salavia namadente budi yobi nilang ide le malik namasun kwa duin kwe ka al belenga kelal nyet kemin todi kila al gis kul ange ase jidin maresi ja adilla aldendu way na kasa nyedin alung Aljilo, nalui kerile pellet ala joba kwa ritele alba ine kiseb ja, naka asa jure nga siwa, pellet jizi dua la keba langis korodu pusfia, alba jili ine, nabagi burtio, alba jo, na nenene ila kirile jabal kila kwa ya kanyana kebia, na duen kwe rei aldi aldele jilo. Ide, kwe nama nkwa lompial osoy nagis kasi ineng arrapia na ineng gijundi na nepia na ye nama kuri ungu inelang asa ine nkwa nama kuri ungu na tebuti duwe jebi na lompisi osopia inelang ye rose nama ye ineng taraspia idi na ye bagiske na inelang pia nama ye lompiro kisi inelang taraspia nama nyanga nes ilerili arrayanga na kia na den kisepia ana nama dimbungo nama arangi nama nandule pudule nyanga alang arang eng liato reiden ziyeda kanki arang kundila alang si masizadik ela wala njegi laikawe nama ene sini ambulo natari inelang pi wala nima omowa wala ine na ine nga piba nama ene lompi kenkwa la ine ankerami nes inelang arrapia nama den kisepia pia nansi janu bulo
0: tulay mayram bay nas aldina tarasja namado gine tirikaring kainga jamkwa nas do dantam bulinda kelkam namakainga nakanjingo lekering.

0: Tana do Kenya kan ka jam kwa da yin bernami gwaran zarale na ilole na ma da yin jingo kev al kwa lalang kingo na ma in beren yani in al di kinga se ayis bena atan kwa kerna se ayikwa
1: he bara di yin jingo tulay halang jingo gini njilel in al di le ayis bena atan ki kwa se ayikwa
0: ee kwa kerna se
1: kwa kerna se ee in al di ngis beren atan ki kwa kerna se ayikwa atan kwa bagi keng orribe orin jile jayin asan bagi jang orren kwa
0: asan
1: bagi keng kwa sur asan bagi keng asan joyi keng asan joyi keng nalang kwa tari kwa ke
0: a duolan tari belang
1: alan tari fi
0: kwa kina tari nja
1: kwa tari nja kari alan tari kwa ke yina ma tari jow
0: nangine lombi kwa lalang du tari fi
1: e kim mitila ta kim mitila ntikain kim mitila ta damburu e kame kai wong zaman ha jia pa tari jow asan ma donga jay
0: sey
1: ha la pa tari jow wa kwa nde bagi jang
0: Esey.
1: Era belam belam buru dem metil lenge.
0: Duol mi jumona na tong fuguro ni batara bi.
1: Na tarif again.
0: Na der reza da pere.
1: I think. Gina tarif ba sin jang ke genni. Gina tarif ba sin jang.
0: Kan barda zikeli bi.
1: Barda keri kan je ne bu ngol kurna ke
0: ngol. Ngol si ngol.
1: No ngol si na barda si. Na ma bu ngol ku man keri lo ungi e bari ngeri ngali.
0: Na mbere nye. Ala una dorles ala si lo tarasa.
1: Nama nunggu putih lagi.
0: Dulu boleh aldem putih, nanti saya jalan dulu boleh aldem putih, bawa naik lagi nana nunggu kami.
1: Nama si gana je. Cara apa wina? Bawa loko kiri. Kita nunggu asli. Bayi bater nunggu tu leh. Nasi arang. Pak iningis bater si kuasi kuala kuatari kuagi.
0: Tamam.
1: Antari kawe. Nanti bagi kain sur.
0: Nanti bagi kain.
1: Nanti bagi kain. Najuai kini.
0: Najuai kini.
1: Kerman kekiri.
0: Negelman kaki.
1: Na lombin de.
0: Na alam suri sekele do.
1: Na suri sekele. Di ato dimbal bela kwa.
0: Na kundiya ba.
1: Tuwela kundiya ba.
0: Aba dimbal lo kere yan jilel.
1: Alan jilel.
0: Ye alke na kapi.
1: Alan jilel. Eso kwa lo yidiya ba.
0: Tulay.
1: Na lo bilo na jiyo. Al tumkuri njawati.
0: Tulay.
1: Ala lo yidiya ba.
0: Na nama to kwa mena maziki ngwe lo le na doge tiri grisingo. Yani in aldile duo kai.
2: In aldile duo tari dungwe.
0: Tari dungwe.
2: In aldile duo bagi dungwe.
0: Bagi dungwe.
2: In aldile duo tari ki nyamak aspi bolo tabuntui askeba. Idin na tari nyamak askeba. Al kwamburu sol jang inga juabal ka sol ang tari alanga aba. Na in aldile duo namais imbeleng alansi bagi ke keng apangang ereng.
0: Keng apangang ereng, aywa.
2: Keng apangang ereng. Asam bagi ke. Anandye mariaba, tiri namadele apay asam bagi jayin. Idin nesji kuro doro jayin. Jijang na tari duo jang alan tari jija. Asan dele ajan ba ne yedok jel kwel.
0: Ne ya lompi si kwel dok.
2: Ayel innengi, ye duo nama dengi si akwel baba lompi inkarrake. Idi ne laba kose, lompi ba tulenga si kwel, alanji tulenga jaw, tari nang lompi kwel alan tari ja, nang ajo ba na njaming, alanji ini lompi. Lompi kwa jebas jingi riba.
0: Asan kwa zing kwa an tari kwe.
2: Ye banji tari ja, nama zi kuronyi. In alan dok tari jaw, ngayeng idin neng kwe ela innenan si jawla nama nyangana tarip alan tarip ya na lumpi innenan namas arapia idin na deng kilman diyo kya na dok alan kilman diyo teye
0: alan jena gisep ya
2: alan gisep ya na yang akwa ba
0: na lea namas al kwa tulla zi
2: yegel
0: ya ina do kwe alan kikwanzi alan zi kikwan jirgongo
2: yegel do jirgongo ke idin na inkama kuru wala kinga ya la kya ba
0: ya se
2: alan bas jirgin sor na ji nama kingi
0: si kinga ska wampoya
2: wampoya in nama do kikwan jirgin wei asan sor bagik bain na ding aisa tulle pia aisa sende lo yidi

Tane do kinga kan ka jam kwada en barnamay gorenda rali na ini nama giska girenga lianama galdudi denga libya lianama kinga na kan jingo le kiri ini nama embeleng dangal dira si nas tabunka ni alla rusin denga lisi nama embeleng duo ka kire dikenga na nuamen duong bara kenga laga na nuamen duong alale kenga na rimalik ying alale kenga na buos kering na ros al muabengang kwale kenga nama inkwa nuami jundigi no o na longang gisebing jang na gisebing jang longa agin na jama doror a nama agil kie na den gelule tuleke nama ye namas yesinkwa duinkwe yo ire ye nama nya na nyanga ye ire ye nama nyanga na weinga nama dogolfia tanga wale den dora namas kibuasin den dora namas kibuasin rei rei le poi ala duo tule elimalekin ala lekena na jegil buas nama Baslihem kwa Baslihem kenga na era namas tanga kwasi inkwa lumpi kembang ide yeng namayesi inkawe lumpi alang gigisi tuling ini lea buas namas duo yure dung si ala kenga nas tanga kwasi jana inkwa kin ya in kin si kwe niwi na duo yure dung ala kenga na owi nas nas na kenga na owi nas gisep si jana nas gisep kwasi jana nama jawi namasin kwa asa muabe ankwe niwi na ye nama inkwa jundigi nas ka gisi jumaa na dok nas alun na doror a tanga kwang kering na dilo ira asa kering nake na ye nama era nama kenga na dutiengi minsareng namang na na tong pingitiengi na tong apingiwa ya minsareng nama na tong apingiwa li lia buas nama rus is ingwa tari ja tanga jarang le Tarija tangan jalan le. Duin kwe niu. Rei kele ajoba. Alang tangan dorolja. Alang tangan dorolja. Elong fal loke ajoba. Marang. Ene ki kuin kweyang. Jong. Kiin kungi pelat. Kiin kungi pila kitle ja ala in. Kela. Kweyang kering jilong. Elaing ka kwa jurenga sis. Emwa. Yeng yesi alang akuraba. Yeng yesi alang akuralba. Na ildesonga abagi gisi burfi. Baila kirile jo na jaba. Ala dowala piskawe. Lia ye nama ki kurunga ongo na kuni du jawi surule namas yesi inkwa. Ila nama ye alka ken kuni le ken kuni dok kena le tuling umo. Jegil alang giskasi long alka jela dunga. Ile buos nama jawi nas yesi inkwa. Kasi nyet. Nas yesi ingwa ka nyet gis kasi nyet gis ange udonga kit asa ji di mare se ja alming era dio alden duo wai na dok ji din ba na di esi ayundi namang suru ala gigisi dela kering na kwa kidle jela asa ji asi torik ajalang kin na nama zienge kain dangal di ne giren ka na ine nama tir karin kain ke jam kwa dan barnamaj woren darale namas dugdan tamren dak dikel kamle nama kainga na gis duli dangal dibya

0: Yeta na dukai nga kan ke jam kwa dan bernama
1: guran zarale
0: ine le maduri koel alangir dok dengal di tirik pia
1: ka gisinga
0: ine na mayina
1: abono min deng aldi kideng rus ros na swasi moy
0: ide alba kai ngene diem baru kai nama lota kenga ide sareng nama yelu na kwa kanya taringang namas dem mare sim kwa dui mare ka alang kisebin o indering mat gising lompi eridik jebi naskela na kam namasim kwa aljo duinkwe alba nyanga kiden dor alba duidi lompin ken jarnga tulenga namas illa ali maliki nderri arapia alle gal nakila orren kwale namadin ongo idine soli namokke kila dogalan kerin aldi tari kawe din ongo na ken kangin kwa kila ili asa kwa kerin sai ide reinsid nama ele ali malik nakila sidonga ini kila yesin ma donga kanye jago da ngubu jago tulejilong nama ba ko nosin kwa na hilla ikwe ngai idine burun kulola le ba na perde longindi ma ing sinema ide do ke jongo ko ke jure do na na skinas king sit jana tarika we mosin kwa na leikwe mosin kwa ila kwe al moabian kwe niwi na elana ila ni de tarbi man kwa na kalan on igil yal baye in do de le nyanga yekwe namas jana na na ye idal da tinsi bagike namote bu do jebi mosin kwa oso oso nuyin kuri kal elalang ine kin kwa kan ring ane elo idai selum pi jebi ide namas yesi jumonas na salavia namadente bu do jebi nelang ide li malik namasin kwa duin kwe ka al belenga ke lal nyet ke min todi ke la al gis kul ange asa jidin maresi ja adilla al dendu way na kasa nyedin alung al jilo na loy kerle pellet ala joba kwa ritele alba ine kiseb ja naka asa jure nga si wa pellet jizi dua la ke balangis korodu pusfia alba jili ini na bagi burtio alba jo na nenene la kirile jabal kila kwa ya kanyana kebia na duen kwe re aldi ngi aldele jilo ide kwe nama nkwa lompial osoy negis kasi ineng arapia na nanana inengi jundina nepia na ye numa kuri ungu inelang asa ina mkwa numa kuri ungu na tebuti udubu jebi na lompisi osopia inelang ye rose nama ye inen taraspia idi na ye bagiske na inelang pia nama ye nalompiro kisi inelang taraspia nama nyanga nes ilarili arayanga na kia na den kise pia ana nama diimbungo nama arangi nama nandule pudule nyanga alang arang engli ato reiden ziyeda kanki arang kundila alang si masizadik ela wala njegi la ikawe nama ye na ye sinambulo natari inelang pi wala nima omowa wala a wala inen na inenga piba nama ye nalompi kenko la inelang kerami nes inelang arapia nama den kise pia nansi janu bulo
2: tulay mayram bay nas aldin antaras ja namado gini tirikaring kanke jam kwa nas do dan tambulin da kelkam namakainga na kanji ngole kering